Mamu, ozai mwase ribala, okamu isakanga, namono koza ndoki, ozai kinsekwa, ozai mwonyororo. Mamu, njini nakolwa pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mabala. Exemple, ezalite, awa balu wapon gana zendumba, na akotambwa na mwase ribala, yamona kopesa.

Lati nduzuni ya ne na mbinda si bubuchi de akida garanti de na kebalu sena use agasi ande bekobe kombite so atasula kiswande mbinda kimbegi ako singunza pa kipika ande amena ndu na bekobe kombite na gre mari garanti de nduwani ya kebalu sena gumba ya bubuchi de ande akanagbani la kuyande na gre mari lati nduzuni ya kevuwande si garanti nduwani ya kebalu sena ushu agasi ande bebe sundu na kededingo ande si garanti de na kebalu sena use chana soko sek na mbage grimari wa randuru na grimari tonga na mbage tindala use ambande pumale kumbele mbelingo ala chibaka anga na yabita ala kwa kina hako gerashinduwa bilegi na kwata chibongi na ndapresu inale ipaso bale chinduzi na nenengo sende na unzingo chindaposu wa mea kikita unza pa kidande na mena ndo na kwata bongi na nimesu gerashi dini ya kebaluse na uta kuchidi angbala kwa nagweni agasi ande pekobe kubite su la kisu meyako odi ya kinagweni simbinda kitarande chikir na lendu su gerasi ndu wana kibaluta na hako ndo ngana sila na sungangu mingi gerasi ndu wana kikuna balushu na hako agasi ande ala kui nagbata bongi mbinda la kikirande na lechi ndu su kukuchidi na kibaluse na gumbea agasi na bebi kete unza pa kidande esi ndu wakidi mingi si gerasi dina kijujande baluse na uta chala so ingandu nagbata bongi ngi na mbagi chito du banga pongu akita kodo so kendo una yi ngale kambi akugirandu wa imu singila mingi na la yi kwa ratera fade fadezo.

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Sina tuzafana kwa tati bongi, mbenda ketuku, kere kete na ndapu tunanguza pana ina kwa tati bongi, si nduza pusa niterulo yamba, laisu nduza keneti kekereke na kwa tati bongi la. Batangafu centre tala kima ibarala, kekereke na ndapu ila ketarata na suna mbegi tala ka, asinga na pikutube komite, nduza tala tarajite na ne, nanguza pandi kete na mbegi tala kwa tati batangafu. Adwa la sanki na mbegi ti gunbo, ibarangala, kekereke nduza tala ndapu ila isu andependere, inga na pikutube komite, nduza tala tarajite na nende mwa kete, tala sanki apu nguza panga kete. Je vais te dire à la petite patate.